ke gibon de lion moko mo bandel o jetol polaire nza paso mo kwa mo pi chobise ina mundo polongo na pon dan bandu ke ver construction.